unguwar Dandin Albasa kan titin Dan Kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0805

0: Assalamu alaikum. To da alama mun rasa wannan layi kuma tuni ga wannan akan layi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes lady, barka da wannan lokaci a ruwa.
1: Alhamdulillah ya
0: aiki. Alhamdulillah. To face lady kin ji maudu'in mu na wannan rana?
1: Shugaba Monica.
0: Shugaba?
1: Shugaba Monica.
0: To, wato kina bangaren su Malam Abdullahi.
1: Ya manya masu kaman gaskiya sun so mai bada matsala.
0: To, ina hujja?
1: Kaga kuma sai da Abubakar Sale sai ya fada suke da madafin iko su suka ga jiya suka ga yau.
0: To.
1: To, amma kaga dan lokacin ba su su kawo dan kasar su dare shi sun san ne su san bai cancanta ba. Amma a kawo shi kuma a dare shi ya samu nasara. Yau a ce
0: muna godiya kware da gaske face lady da wannan gudunmawa take ta cikin wannan shiri na bana.

0: To mai sauraro ba mu yi kasa a gwiwa ba. Muka tuntubi shugaban karamar hukumar dawakin kudu wato Honorable Sani Ahmad Mairago kan waɗannan batutuwa na ambaliya da wannan gari na dorowar na Abba yake fama da shi. Aiko muka yi sa'a muka same shi ta wayar tarho kuma ya sheda mana cewa ai ya ma san da waɗannan matsaloli da wannan karkara suke fama da shi.
1: Wadannan duka gudane mun tattaba ayyuka wadda ya kamata kamar dorar na abinda kake magana a ranar da za a yi auna a zuwa idara da jisun kasan dambo in yi yawa baya jin mai saboda haka insha Allah kamar da zan kawo koki za mu kokari mu duba mu gani yadda za mu tsara tsara insha Allah kuma bi jira gona mun tabbatar da sa ne wannan dan mu zo mu tabbatar da cewa mun yi musu wannan tarihi
0: mu dai fatan mu Allah ya sa a zo a cika wa al'umar wannan karkara alƙawarrukan da aka daukar musu. To filin shirin daga karkara dai ba zai yi kasa a gwiwa ba wajen shiga lungu da sako na karkara domin jin ta bakin wakilan al'umar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'umar karkara wanda dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara kuma hakan ba zai zamo cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba. Har ila yau kuma za ku iya kiranmu domin zuwa daukar muku halin da karkarar ku ke ciki dan nusar da mahukunta wala Allah ko za su kawo muku dauki. Masu sauraron mu duka anan zamu tsahirta a cikin wannan shirin na daga karkara na wannan makon a madadin hukumar gudanarwa ta Rahama Radio Kano farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM da Rahama Radio Abuja mai yada shirye-shiryenta akan mita 104.1 a zangon FM shirin da gidan rediyon suke daukar nauyi. Ni Shamsu Muhammad Kundila da na shirya kuma na gabatar nake cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu domin jin mu da wata karkarar. Mu huta lafiya.
2: Na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan kankarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin din Dan Bello TV. Gawa.